kwira nyuma bikaguhisha izuba risara ikinyoma kibisi nakuruye ndoba mayeri ya hejo nategaga nzira gutiza amaboko nagabiwe mbara masaka y'abandi bagaramye mbona miriki cyo mu gihara y'indimi igisubizo cy'abakibabaye baza amaguru y'abaha tigitame gitambo n'ibicu bibona tunababaje vuduka kubitavunika maramaza kumayira banyaruka guruka biritanura mugashya mutaka piga.